Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Malu kalau menangis sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menangis sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Loren Diek Malo Covintes, Amatuk Falio Hau Paulo Alves e Notícias Nacionais. Comunidade lamenta a eletricidade prepago neve montanha sucurrera o montante $36. Itaú a informação. Comunidade Hera lamenta o contador prepago tamba governo la Ihelina coordenação com comunidade Sira. O de monta prepago ne Ihaloron, terça-feira, data sanul resimualo, folang agostos, tinangrihun rua ronulo, Iha aldeia sucarlara sucurrera. Tuer comunidade Senhor Simão Pedro Ribeiro, nudar comunidade la questiona o programa governo Nian. Tamba la Ihelina coordenação com comunidade Sira. Ba informação completo, maita acompanha hamutu.
1: Aula questiona o programa governo Nian. Maibé. Sai problema boh tidak ba kundari makane lebih para governo leo su sirnya atur dari governo lokal leader komunitari sirna falta de informasang sirna lebih perhalu uluk sosialisang permiru fase sosialisang fo informasang laba kundari kata ya tempu nunenone ami atu monta repagu ya ita bot sirna dan maka haware kata sisi negatif dan lebih husi governo ne fayansu leo sosialisang bagari ne permiru repagu sir pronto tau mais problema boh tidak mangan $36 sirten sir selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bo tira maka pungin hindi ang katak se monta prepago rin mas pobo sira kestio na problema apalagi tau tang osang 30 sir fo tang osang atu registro na $36 ira ne magterupasan bot ke kudari sira para klarung komprende la betang balahe ta informasam
0: Simon Pedro informatang komunidade pronto atu kontribui mai be problema selo $36. Comunidade la satisfaz $36 ne selo ba companhia ka governo. Tambala ia socialização ruma husi autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira deang po musti sir atene sir nea deber sira ujana electricidade governo ne antan sir musti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kuleba mai ba mai akara kala kui po musti sir kontribui ba. So problema mane $36 ne atu foba se ba companhia ka o bal gover ulu kiri dilarang haono ing kata monta prepago ne lae $36 kare la selo kare se selo kala selo mas problema makne falta de sosialisao
0: ya sore selo pobo agricultores sinor Marcelino Simenes esclarece si dauk selo $36 ba prepago tamba la ihek bit mas ke parte husi de tele hakere kona narang haruk ba selo iha edificio de tele ke kulidili
2: am si dauk selo sikarik bersa toos idang sane hau mesak makbe hamne toos barak tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusahunya orang masih sekolah hotu pus selukarun tang. Nibahamnya akarak ni pasan tiada lah ibu tida. Ujar ya umane lah betempin. Pos nada raketa perahu masih ujar. Tambah semana ida ujar $10. Pusahunya orang pulang ida $10. Hau mesak mahunya orang barak balun bersih dari balu pengisi de balu sempe. Nibahamnya tos ni ini tu kerai nibah. Tadu dada tiada ahi antau ujar pusahne beli ya umane ya. Saat tos ni nen mesek ada raketa kami. Sir Hotbar dan tahu atau tiap ni narang awasin nanti ya. Sir Hotbar yang abang baru makin basielu ya be kekul. Ni berdang tu basielu kekul masalah laba. Saya mak karak mai darat tiap awalnya akhirnya be tos ni ni ni aw beli umannya ni aw beli sil. Masih ada tos ni lada dah ulasil. Hotbar yang kompanya mak mai dah ada laus dia be usi stadu lain. Sir idane aw laku idan labela dah ada. Aw batel lete mai fal ni sir lang. Pasan tiap nama aw tomen yang kan beli pasan bah. Aw ujai umar itu masih tos ni ni imi bela ajur hau dada ketak ni dian sira dian ho dada antum bahalu de kelas ang ye polis mamai dada amil abele dada ketak kena guru tu tu be uja pusa antum tos laran ene tu tu pus uja kari dia tos tumba totasibung ene la uja balu dada balu sida ku dada amma dada tian santa amnya tosi dan san ene ami uja de pusan ene semana ida $10 nene modo kangku musa gora banjir modo ba putina 10 sen tos be kabu wi de ku atiane la toho ita hola pusan ene

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hau memar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: cewek sudah mainnya aku datang. Aku komisi 2015 aku udah tadi lah. Ihane karan hau panen manis. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu lah paling hitam mana 70-80. Hau kontrol nya funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau mali. Hau luar bamer kari lah durante ini mana. Ihane hau nya mbe hau kuram idila malus makna itu kan. B mak kundau lina B mak layha mas dia ambil usaha B tamalan nebe dia kela. Iya ni amni program mo beri, tapi beri ni mungkin agak ramai atau kuliah atau rezol beri ni. Mas kalau beri hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lawhata dada mai tia. Ini mak kami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nih mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu-atu na nebe pun awat cewek saja datang na atu hadi amni tangki ne nebe pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu be rumah mai ne nebe pun dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme sin ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jestau man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entah pun ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah pun komu be ami hene gu komu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih tuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki bone ini ami parti kerai mu uja hutun nebe ahare agora semana lara hare bene mai lapara intau ba oin mengne tangki responi tebe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti ami hene tun me bene strike itu na airne atur rezole problema mengide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah ini aldia ham kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mus hela ne daru muda ku mus hela ne kami gohu mus hela ne nar tutu mus hela ne ami ne han sampe campurit ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas terar ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habel ansane ni istirahat habel lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan pelagi lah dilama tih itu tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai tih itu tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia bakar pelagi lah dilama tih itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halo fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço então idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan maxi halo

0: Aji minu se atu besi gue 10.000 apes. Depois idane ambis haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes amimos bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung kata se Persija Barat ami se faan maybe amu tu ko NGO cewes nian entan ami bele apuyu ba tarje tu cewesnya lebih suku nepe mak cewes servis uba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata cewes apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita ob tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusaun atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia ta zetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun ho si be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai omenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, masa atau tiatu si dari sin, manu komesa mati vali. Nabi agora kair balu faan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudan. Persis kudan ni ita halot ya be, masa ada kuang sana, tau tiat modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dah be sila pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tuh si burlar nama memang raut mesirnya ni memoro ni buras. Uza wafan balu husi merkar me borong tuh ini. Nah kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tam kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IB malaria, itu answer nih mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami hau matur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handet.
3: Ami ujubahan, ujubah faandet. Am lah halung tenggana, am lori ba faandet. Hamu tu lori faandet. Kosang mai hamu kray, ray hamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail lona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo enzeral aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu raimara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator o haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hareliuba gestaun marina niang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira belau sia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katanya ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk husina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk libama kha foi kolehau aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine rasin ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futi lenuk no ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grup konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito anse bilan sata mai hanu. Nem mambe nene len ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansan ne. Ko sa ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansan nene ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan. Len bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono urut ne barak ne sakala ni sai ne rua tuluan sana ne agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta agora lah kal estraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kal lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes hane gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ne makah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana nai sirah, kamu tuk faleho hau nai mar, hau nai belum trinci, ha programa, ina ngamang nai mata dalam, bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nai lorong dia ke bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu ha tene no mat tene kenyan. Tiak malu kerana nai sirah, molok kita hau tene programa, tuir mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Plakan biaya.
1: FM Sianurisin Sia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu grana nai sira, kamu tuh valeo hau nai mar, hau nye belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutu kohau Ersiana Belo i reportazen investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo nen ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fatin, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le forum mai be proses normal redação legislativa ini yang ne yang bulu kata aditament hal alter sama kodik penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa batang kodik penal atau di kompleta kodik penal ne be kita artigo ini refere itu hamutu seksau ini tabut hanaran seksau krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasau injuria no difamasau bagi pessoa palestina ho ni agravasau balutan. Ini be hamutuk artigo hamutuk iha nende. Ini nembak proposal primero, mai be osih taremos be depende be diskusang nembe ke dua laun amar se laborne. Asbes bele aumenta o bele reduce. Konform be dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral nye explicação HTT proposta hakerek lei difamação simplesmente difama. Kolia at parte ide be parte selu no difamação injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri kia proposta lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, simplesmente difamasaun hasilnya. Kata, hau dia atau kuliah direktur A, kata ni halo korupsi yang ministeru justisa. Mabih hau lah kuliah direktamente ba direktur A ni, hau konta falinya bida ni, konta falinya kata ni halo korupsi ni, oka ni halo buat at rumah, hau konta faliba ema B, lau hau lah kuliah direktamente. Depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, mabih direktur A ni konta lahatin buat tidak ni matemik sogati los tidak. Nah, ini mesti faham sah. I depois loro ikut mai, niur direktur ane, lawe la dalang gak halus sah. Depois emak tetep niur ni fihatin kata emak kau dia ni halo korupsi sah, kau dia angatnya. Ini nama ka faham sah. Mas insur ini, for example, kau tu mendik ni dari, kau positif dik atau mendik ni dari. Tapi lius kita ser parti fale. Agora insur ini kau tu emak ni dik ni dari ni, kau terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publiku, ia emak.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilansada mai hanne. Nem bambe nem lelunge bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumi da. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansa. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu pun kita bagus lah hetanana. Unuk ne bara, ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora lah. 1910 ne bara, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kalestraga hutu na. Menis ana. Ne ansa kita bagus lah hetanana. Fatin deh pun kita lah hetanana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahasa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande, la fangi ja, dihande. Ika iha sih rabe tiru atau luri mai faa, sih rabe fangne la liu, meaning $5 ho $3 ni ande, jadi mak sih rabe faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha Notícia Nacionais, husi estudi sentral radio rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kubabibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre nian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimara nian i parte ba marina nian hane sang hau nodar marin fil koordinator o haunia ekipa hotu fil assistant 92 o community base fil assistant 93 inkloi ho amine gestor basic amine servisu maka hare liuba gestaun marina nian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informasaun detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari ini kau nama sosialisasaun kau nama protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun ini dan poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva kita ni rekusuin sira. Kalau sih tasilaran deh, mai bemos iya parte terestri ni. Tambah, anesang kita hatenya katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane ombe o siramos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba husine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos